Aku semua untuk ku coba di hua. Ha, aku sakit aku ini upu cik di lemu mantu cik hua.

Ato samu ku hasula o, aga samu ku hasula o, la topu sane muga chihala o. Upamu jata bumu kusha jata mego senela muku ni lavi o. Aka choko